Ortum adar bečana ev dautin kernar unan artunavet karusu akan yerkom harabursnar himnovats po khatar sazganin shaheri vra. Adar bečana